0: Gudo munda wenyimo chokwadi.
1: Dimi mbaba.
0: Ako sinenge zakai pe kutora maini no gara na uchitoro kuchengeta maini. Asino zopesera zosika nepamwe nai.
2: Ini andi sirini.
0: Izo zosu kunyanyo itika, especially mutaspora ni kunzivo zatigere in the foreign land.
2: Sumura munda ingo titino jamba.
0: Ana mai nini, nana mai guru, nana bam guru, varu chachurana, nai.

mubvunzo wangu ndirekuti kune vachiri kudanana zverudzuru here akana kuti angova mahit and run kubhabhadzirana kunyeberana muri kunyatsodanana zvemachokwadi chokwadi zveshuwa shuwa here kana kuti zviri kumbofamba sei